ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ
Chodan Shiri Jilirim Kung, Tuwal Hadan Chebe Sisi Zujin Jino Kunsa Jangguan Jawa Ngu Tamjie Kenshin Sikwishi Muchwane Gerdin Zainan Weh Jilong Ma Pame Luki Tuji Chenpe Wangchin Nyiru Shusimba Tan Shuwar Dharam Saleh Pyok Shiri Dugha Chobay Tanan Weh Peshaka Nyiru Shusin